Di sini siaran luar negeri All India Radio dari Akashwani, Seksi Bahasa Indonesia. Saudara-saudara pendengar, selamat sore, selamat pagi kami ucapkan kepada semua pendengar kami di mana saja berada. Selamat nikmati beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 83 hingga 93 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan hari ini adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara khusus, spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu pop India. Dan seperti yang biasa, kami mengakhiri siaran kami ini dengan sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri dari Radio Akashwani, India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Sari berita-berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Pertahanan Jepang membahas penguatan hubungan pertahanan dan keamanan. India menjadi tuan rumah pertemuan ke-12 Menteri Komunikasi BRICS di Pune hari ini. India mengizinkan impor bebas bea sebanyak 1 juta ton gula mentah hingga 31 Oktober. Tokoh senior Partai Nasionalis Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, terpilih sebagai presiden ke-23 negara tersebut. Setidaknya 47 orang tewas setelah sebuah kapal terbalik di negara bagian Sokoto di Nigeria. Dalam Piala Dunia Hoki Putri, India lolos ke putaran kedua setelah bermain imbang tanpa gol melawan Inggris dalam pertandingan Grup D. Dan di cabang bulu tangkis, para pebulu tangkis India akan berlaga hari ini di babak perempat finale ganda putra dan putri pada kejuaraan dunia BWF di New Delhi. Warta berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Jepang Shinzo Koizumi yang sedang melakukan kunjungan resmi ke India menemui Perdana Menteri Narendra Modi kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Modi menyampaikan visinya untuk semakin memperkuat kemitraan strategis khusus dan global antara India dan Jepang, serta menyoroti pentingnya kerjasama pertahanan dan keamanan India-Jepang dalam mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya. Perdana Menteri memaparkan peluang bagi Jepang untuk bermitra dengan perusahaan dan perusahaan rintisan startup India di sektor pertahanan, khususnya untuk pengembangan dan produksi bersama di bawah naungan inisiatif Make in India. Menteri Pertahanan Koizumi memberikan informasi kepada Perdana Menteri Modi mengenai kemajuan kerjasama pertahanan bilateral dan menegaskan kembali komitmen berkelanjutan pemerintah Jepang untuk mempererat hubungan dengan India. Perdana Menteri Modi juga mengenang kembali diskusi mendalamnya dengan mitra yang dari Jepang, Sanai Takaichi, saat kunjungan beliau ke India untuk KTT tahunan India-Jepang ke-16 pada bulan Juli tahun ini. Perdana Menteri Modi juga mengapresiasi momentum yang terus terjaga dalam kolaborasi pertahanan antara India dan Jepang. Melalui unggahan di media sosial, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa mereka telah melakukan percakapan yang sangat baik mengenai upaya mempererat hubungan pertahanan dan keamanan antara India dan Jepang. Perdana Menteri menegaskan bahwa kemitraan strategis khusus dan global antara kedua negara merupakan pilar penting bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

dan di daerah sekitarnya. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan ucapan selamat kepada Hakainde Hichilema atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Zambia. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa India sangat menghargai kemitraan yang mencakup berbagai bidang dengan Zambia. Perdana Menteri menambahkan bahwa ia berharap dapat bekerjasama dengan Presiden Hichilema untuk semakin memperkuat hubungan India-Zambia. India akan menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Komunikasi BRICS ke-12 di Pune hari ini. Pertemuan tersebut akan dipimpin oleh Menteri Komunikasi India, Jyotiraditya Sindia. Pertemuan ini akan mempertemukan para Menteri Komunikasi dan perwakilan senior dari negara-negara anggota BRICS untuk membahas penguatan kerjasama di bidang teknologi informasi dan komunikasi, transformasi digital, inovasi, serta infrastruktur digital yang tangguh. Tema pertemuan ini adalah Innovate, Cooperate, and Transform, yaitu ICT, atau berinovasi, bekerjasama, dan bertransformasi demi masa depan yang tangguh. Acara ini akan menjadi wadah bagi negara-negara anggota BRICS untuk bertukar pandangan mengenai teknologi baru, infrastruktur publik digital, jaringan masa depan, keamanan cyber, peningkatan kapasitas dan konektivitas digital yang inklusif. Pembahasan juga akan berfokus pada peningkatan kerjasama praktis dan berbagi praktik terbaik untuk mendukung transformasi digital di negara-negara BRICS serta kawasan Global South secara lebih luas. Pemerintah telah mengizinkan impor bebas bea hingga 1 juta metrik ton gula mentah sampai tanggal 31 Oktober tahun ini. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam pemberitahuan yang dikeluarkan kemarin menyatakan bahwa impor gula mentah akan diizinkan tanpa bea masuk di bawah kuota tarif sebesar 1 juta metrik ton dengan memenuhi ketentuan tertentu. Langkah ini diambil menjelang musim perayaan saat permintaan gula biasanya meningkat dan menyusul kekhawatiran mengenai pasokan di pasar domestik. India merupakan produsen gula terbesar kedua di dunia. Di Balochistan, dua wanita dan dua anak kecil dari satu keluarga dilaporkan hilang setelah Departemen Kontraterorisme dan Frontier Corps Pakistan menggerbak sebuah rumah di kawasan Gaskori Town di Quetta. Laporan media yang mengutip sumber keluarga menyebutkan bahwa aparat keamanan memasuki rumah tersebut sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 19 Agustus dan menahan keempat anggota keluarga yang berasal dari Mastung tersebut. Mereka dilaporkan hilang sejak saat itu. Baloch Women Forum mengecam laporan hilangnya mereka dan mendesak agar keempat orang tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat. Tokoh senior Bangladesh National Party, yaitu BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, telah terpilih sebagai presiden ke-23 di negara tersebut. Pemimpin berusia 78 tahun itu meraih 255 suara dalam pemilihan presiden yang diselenggarakan di Jatiyo Sangsad, yaitu parlemen negara itu. Ia mengalahkan mantan perwira angkatan darat Oli Ahmad, kandidat yang didukung oleh aliansi oposisi beranggotakan 11 partai yang dipimpin oleh kelompok sayap kanan Bangladesh Jamaat Islami. Korps Garda Revolusi Islam IRGC Iran menyatakan akan menggunakan senjata yang lebih berbahaya jika perang baru pecah melawan negara tersebut. Jurubicara IRGC Hossein Mohebi mengatakan kepada sebuah kantor berita bahwa Iran telah meningkatkan kemampuan militernya setelah menghadapi perang 12 hari dan perang 14 hari yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel tahun ini. Ia menyatakan bahwa rudal-rudal masa depan akan berbeda dalam hal generasi hulu ledak, tingkat presisi, serta jangkauannya, seraya menambahkan bahwa daya hancurnya akan jauh lebih besar dibandingkan senjata yang digunakan dalam perang-perang sebelumnya. Mohebi juga menepis
Klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai adanya jalur komunikasi rahasia

untuk perundingan antara Washington dan IRGC seraya menyebutnya sebagai sebuah khayalan. Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia dari Akashwani, tengah menyampaikan warta beritanya. Di Ukraina, 16 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan besar-besaran Rusia terhadap Kyiv dan wilayah sekitarnya semalam. Di ibu kota Ukraina, serangan tersebut merusak sebuah rumah sakit, sekolah, prasekolah, bangunan tempat tinggal, dan beberapa gudang di seluruh penjuru kota. Ukraina tergolong cukup berhasil dalam mencegat sejumlah besar pesawat nirawak, yaitu drone, yang digunakan Rusia dalam serangan berskala besar. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, Moskow berulang kali memanfaatkan manipisnya hingga hampir habis persediaan rudal pencegat Patriot milik Kyiv yang diperlukan untuk menangkal rudal balistik berkecepatan tinggi. Presiden Volodymyr Zelensky telah memohon kepada berbagai negara untuk mengirimkan lebih banyak rudal pencegat Patriot demi pertahanan, namun persediaan internasional sedang menipis di tengah situasi perang yang melibatkan Iran serta perjuangan Kyiv melawan Rusia yang telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Sementara itu, pihak berwenang Ukraina menyatakan bahwa serangan hari ini juga merembet hingga ke Moldova dan Rumania. Kementerian Pertahanan Rumania melaporkan adanya sebuah drone tak dikenal yang jatuh dan terbakar di kawasan tak berpenghuni dekat perbatasan Ukraina. Dua pesawat jet F-18 Spanyol yang ditugaskan dalam misi pengamanan wilayah udara di Rumania dikerahkan semalam untuk memantau sekelompok target udara di dekat perbatasan. Selain itu, dua buah jet tempur F-16 Rumania dikerahkan untuk menghancurkan sebuah drone laut yang terlihat di dekat proyek gas utama di Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Moldova juga menyatakan bahwa wilayah dan kawasan udara yang telah diterobos oleh setidaknya sebuah pesawat drone. Sebuah delegasi India yang bergerak di bidang perjalanan medis telah mengunjungi Bhutan untuk membahas peluang kerjasama dalam layanan kesehatan khusus dan peningkatan kapasitas. Delegasi yang dikoordinasikan oleh Federasi Kamar Dagang dan Industri India, FIKI, tersebut melakukan kunjungan selama 2 hari ke Bhutan pada kemarin dan hari ini. Kelompok ini melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi pemerintah, institusi kesehatan, dan pelaku sektor perjalanan di Thimphu. Para astronom telah menemukan sebuah eksoplanet raksasa yang sangat padat, tidak seperti biasanya, yang mengorbit bintang jauh di luar tata surya kita. Penemuan ini menantang teori-teori saat ini mengenai bagaimana planet terbentuk. Planet yang diberi nama GJ523b ini berusia sekitar 170 juta tahun. Ukurannya lebih dari 2,5 kali lebih besar dan memiliki jari-jari sekitar 2,55 kali lipat dari jari-jari bumi. Namun planet ini memiliki massa yang luar biasa, sekitar 23 kali massa bumi, meskipun sebagian besar komposisinya tetap berupa batuan. Planet ini secara informal dijuluki mega bumi, sebuah kategori langka untuk dunia berbatu yang sangat masif dan padat. Di Nigeria, setidaknya 47 orang tewas setelah sebuah perahu terbalik di sungai di negara bagian Sokoto, wilayah barat laut negara itu, hari ini. Menurut pihak berwenang, perahu tersebut mengangkut lebih dari 80 orang yang sedang menuju lahan pertanian untuk bekerja di kota Gorau. Kecelakaan perahu yang mematikan sering terjadi di Nigeria, terutamanya selama musim hujan. Kurangnya penegakan aturan keselamatan memungkinkan perahu yang tidak layak dan tanpa pelampung untuk beroperasi di negara tersebut. Pada bulan Januari tahun ini, setidaknya 25 orang tewas dalam kecelakaan serupa di negara bagian Yobe. Dalam cabang olahraga hoki, tim putri India melaju ke putaran kedua Piala Dunia FIH setelah bermain imbang tanpa gol melawan Inggris dalam pertandingan terakhir Grup D di Amstelveen di Belanda.

tim menciptakan peluang namun gagal mencetak gol dengan pertahanan India yang tampil kokoh sepanjang pertandingan. India berhasil menghalau berbagai penalti corner dari Inggris, terutamanya selama babak kedua yang menegangkan. Hasil imbang ini membantu regu India yang dipimpin oleh Salima Tete mengamankan posisi kedua yang krusial di grup D. Hari ini India akan menghadapi Belanda dalam pertandingan pertama fase grup kedua. Di bulu tangkis, para pebulu tangkis India akan berlaga hari ini di babak perempat finale ganda putra dan ganda putri kejuaraan dunia BWF tahun 2026 di New Delhi. Pasangan ganda putra Satwik Sairaj Ranki Reddy dan Chirag Shetty akan berhadapan dengan unggulan ketiga asal Tiongkok Liang Wei Keng dan Wang Chang. Pasangan ini sebelumnya mengalahkan Junaidi Arif dan Roy King Yap dari Malaysia di babak praperempat finale dengan skor 21-23, 21-19 dan 21-17. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio Akashvani, seksi bahasa Indonesia untuk pagi hari ini. Demikianlah saudara pendengar warta berita, selanjutnya lagu instrumentalia.

Menteri Lingkungan Hidup, Hutan dan Perubahan Iklim Pemerintah India, Bhupinder Yadav pada hari Selasa menyambut para menteri dan ketua delegasi dari negara-negara anggota BRICS dalam pertemuan ke-12 Menteri Lingkungan Hidup BRICS yang diselenggarakan di New Delhi di bawah keketuaan India di BRICS. Dalam pidato utamanya, Bhupinder Yadav menyatakan bahwa keketuaan India dipandu oleh visi Perdana Menteri Sri Narendra Modi untuk menempatkan kepentingan negara-negara Global South atau Selatan Global di garis depan agenda dan mendefinisikan ulang BRICS sebagai upaya membangun ketahanan dan inovasi demi kerjasama dan keberlanjutan dengan pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan semangat, yaitu mengutamakan kemanusiaan. Bhupinder Yadav menyoroti tantangan lingkungan global yang kian meningkat seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, dan risiko bencana, khususnya bagi negara-negara berkembang di mana kerentanan lingkungan seringkali berkaitan erat dengan prioritas pembangunan yang lebih luas. Ia menyerukan kerjasama BRICS yang lebih kuat dalam pencegahan kebakaran hutan, kesiapsiagaan, peringatan dini, respons, dan pemulihan pasca kebakaran, sembari menekankan pentingnya pendanaan iklim, adaptasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Menekankan pendekatan India, menteri tersebut mengatakan bahwa pemulihan ekologi dan pembangunan manusia dapat berjalan beriringan, seraya menyebut mission life dan ek per makinam sebagai contoh perpaduan antara pemulihan ekologi, partisipasi publik dan rasa kepemilikan masyarakat. Ia juga menyerukan penyatuan pengetahuan tradisional dan sains modern untuk memastikan solusi yang dihasilkan kokoh secara ilmiah, relevan secara lokal, dan inklusif secara sosial. Menteri tersebut membahas bagaimana kontribusi yang ditetapkan secara nasional India yang baru untuk periode antara tahun 2031 dan 2035 semakin mencerminkan komitmen ambisius untuk memajukan aksi iklim sekaligus mendukung pembangunan inklusif dan ketahanan energi. Menteri itu memaparkan 4 prioritas keketuaan India di BRICS, yaitu mendorong gaya hidup berkelanjutan, penghijauan, pengelolaan kebakaran hutan, dan ketahanan bencana, ekonomi sirkular, serta adaptasi. Ia mengatakan secara keseluruhan, keempat prioritas ini mencerminkan keyakinan yang sederhana namun kuat bahwa tindakan lingkungan harus tetap berpusat pada masyarakat dan berkelanjutan, berorientasi pada implementasi atau aksi nyata, serta tanggap terhadap realitas negara-negara berkembang. Bhupinder Yadav menyatakan bahwa kemajuan yang dicapai selama masa keketuaan India mencerminkan hasil dari dialog, negosiasi dan kolaborasi yang berlangsung selama berbulan-bulan. Sang Menteri menyerukan pentingnya membangun ketahanan tanpa mengabaikan masyarakat, mendorong inovasi yang bertanggung jawab, serta menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari pembangunan. Ia lebih lanjut menekankan bahwa BRICS dapat mengubah kerjasama menjadi kemampuan kolektif dan kooperatif melalui jaringan pengetahuan, pertukaran teknis, pelatihan kerjasama teknologi dan kemitraan kelembagaan yang lebih kuat. Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 berakhir dengan disepakatinya pernyataan bersama Menteri dan peluncuran 4 kompendium pengetahuan. Itu mencakup 4 dokumen hasil, yaitu kerangka acuan jaringan institusi BRICS untuk memajukan berbagi pengetahuan, penelitian dan inovasi dalam gaya hidup berkelanjutan. Prinsip-prinsip BRICS untuk pengelolaan lanskap terpadu guna memerangi desertifikasi, pengelolaan lahan berkelanjutan dan ketahanan ekosistem, pemahaman bersama mengenai kesiapsiagaan dan respons kebakaran hutan di seluruh negara BRICS, serta prinsip-prinsip BRICS untuk memajukan ketahanan iklim melalui adaptasi yang berpusat pada masyarakat dan berbasis komunitas dengan landasan pengetahuan tradisional. Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup ini juga diisi dengan diskusi panel yang menarik serta berbagai acara pendamping, acara

acara ini meliputi dialog tingkat tinggi BRICS mengenai perubahan iklim, adaptasi yang berpusat pada masyarakat dan berbasis komunitas, serta penghijauan berbasis lanskap terpadu, berbagi pengalaman BRICS demi lanskap yang tangguh dan pembangunan berkelanjutan. Selama acara berlangsung, Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan dan Perubahan Iklim menghadirkan Pavilion Mission Life yang bersifat digital dan interaktif, menampilkan inisiatif unggulan India melalui teknologi interaktif dan pengalaman permainan yang imersif. Pavilion ini menyuguhkan pengalaman 360 derajat mengenai upaya India dalam mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Selain itu, bertepatan dengan rangkaian pertemuan selama 2 hari tersebut, para delegasi disuguhi pertunjukan seni yang memukau dan syarat akan nilai budaya oleh para seniman India. Pertunjukan yang menawan hati itu memberikan gambaran yang hidup dan dinamis mengenai budaya India. Sekian. Demikianlah, saudara pendengar, sebuah ulasan. Dalam acara berikutnya, kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dalam bahasa Garo dari negara bahagian Meghalaya di India Timur Laut. Nikmatilah lagu rakyat berikut ini.

0: Demikianlah saudara pendengar beberapa acara yang kami sajikan untuk Anda sekalian. Saudara pendengar, kami mohon agar para pendengar kami mengirimkan laporan dan saran-saran mereka mengenai daya penangkapan siaran kami ini di daerah mereka masing-masing, karena laporan-laporan seperti itu sangatlah membantu kami meningkatkan mutu siaran kami ini dan kami berusaha melayani Anda sebaik-baiknya. Harap Anda catat alamat kami untuk mengirimkan laporan Anda. Alamat kami adalah sebagai berikut, yaitu alamat pos L adalah sebagai berikut, air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi, air.indonesia313@gmail.com. Jangan lupa mengirimkan laporan Anda pada meja tugas kami di sini, yang ditunggu di sini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, komentar lagu, setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, spotlight, dan disusul oleh beberapa buah lagu film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Sebelum penyiaran, Daki Surdas bersama dengan semua staf seksi bahasa Indonesia mengundurkan diri dari udara. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की। पूरा